Fano kuzwele. Mwati kwa chefatu na mwene wagwana. Diko mwana baba upepa na chefatu. Baba wa chefatu wakunyitle kapani na ngojenge na mipanga. Kata la mwana guawo. Kwa hali mka mwini zapate uli na ajangu. Na mwati tukuna watenda kuti. Tukuna hati wana lila je. Ya gala kata nipa sana mangu. Tuniasisa na naumu. Gani nwante tujamba kwa yoi. Tupika kwa na mwana kala. Kita punya banyak ni wanita mama nak buat nunggu, mana sih lah cawil? Dan siapa nak kau beli? Saya dah lakukan dah want. Ini kau lihat ni aja, ini kau lihat cepat. Saya aku nak kau tanya, kau ni tu beli nanti aku. Mereka pun kau pun baca. Saya aku sih aku pun nampak nampak zaman ni kau masih ini.